0: Yang butuh untuk cerita di bahasa,
1: iya.
0: Untuk literasi juga untuk pelestarian bahasa daerah. Ini akan dilakukan tahap berikutnya. Nanti dinilai oleh pusat perbukuan sebagai buku yang layak untuk digunakan di satuan pendidikan.
2: Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Sulawesi Utara berharap lahir karya-karya berkualitas yang tidak hanya memperkaya bahan bacaan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas daerah. BIMTEK tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan ruang kreativitas sekaligus membuka peluang karya mereka sehingga dapat digunakan sebagai bahan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar SPPG Kaloranta Waya Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompasok Barat, Minahasa, tetap komitmen mendistribusikan makan bergizi gratis MBG kepada siswa penerima manfaat di saat pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kaloranta Waya Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompasok Barat, Minahasa, Frenki Seirang katakan tetap pada komitmennya mendistribusikan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswa penerima manfaat, walaupun saat ini baik sekolah SD maupun SMP sedang melaksanakan ujian sumatif akhir jenjang USAJ. Gitu juga dengan menunya, menurut Kepala Dapur Frenki Seirang, setiap harinya bervariasi.
5: Distribusinya tetap masih sama, walaupun anak-anak tidak ada di sekolah tetap dong distribusi, kecuali tanggal merah. Menunya terus dikoordinasi dengan ahli gizi untuk satu minggu ini sudah disusun.
4: Sementara itu, Mitra Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kaloranta Waya Desa Pinabetengan Utara, Tompasok Barat, Minahasa, Selvi Mewengkang, kepada RRI mengatakan saat ini beberapa jenis komoditi seperti sayuran mulai sulit didapat dan kalau ada harganya merangkak naik. Lebih lanjut, Mewengka mengatakan berkurangnya komoditi sayuran di pasar tradisional maupun di petani produsen dikarenakan sudah mulai banyak SPPG juga yang banyak beraktivitas.
6: Bahan baku ya untuk sekarang sudah agak sulit ya, karena sudah banyak dapur.
5: Apa yang sulit?
6: Yang cari bahan sayur-sayur begitu, sayur-sayur. Kayak tadi kan mau cari untuk capcay tapi cesin kosong, tidak ada dapat di pasar, ada satu ikat kecil begitu. Baru wortel juga so agak naik tadi.
5: Harganya?
6: Karena memang mungkin besok ya, biasa hari pasar besok. Cuma kan dapi di pasar tadi tidak ada sayur, cuma ada kol. Cuma kol itu. Jadi cuma tidak ambil kol dengan ketimun. Kalau menu memang katuk sayur yang di sini mengikuti, kalau ada sayur ini terang rupa kayak besok kan ayam Kentucky, jadi kita usahakan ambil ketimun, kebetulan ketimun ada begitu, jadi kan terang menyesuaikan
5: jadi
6: dengan
5: menyesuaikan.
6: Dengan keadaan pasar,
5: iya, bahan makanan, ya,
6: kan? Baru kan harga sekarang kan sebenarnya naik, sudah tidak sama dulu lagi yang pertama.
5: Tapi tidak.
6: Ya, masalah harga memang kami ya tinggal pengaturan semua.
4: Namun di sisi lain, menurut Mitra Dapur SPPG Kaloranta Waya Pinabetengan Utara Tompasok Barat Minahasa, Selvi Mewengkang, pihaknya tetap pada komitmen mendistribusikan makan bergizi gratis MBG kepada para siswa penerima manfaat tepat waktu dengan menu bervariasi. Dari Minahasa, Cepas RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

Iya, Pro 1 RRI telah demikian warta berita pagi yang sudah kami siarkan lewat Pro 1 RRI Manado. Dan saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut. Ada saya Putri Silangin akan menemani Anda hingga sebentar ya di pukul 20 waktu Indonesia di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya seperti biasanya, dalam edisi kali ini ada informasi musik pilihan dan program acara lainnya yang kami akan hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Untuk itu tetaplah mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kuli jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Uda aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Iya, Perompros 1 RRI telah demikian musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Semoga bisa menyemangati Anda ya, terlebih khusus untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu yang ada di Kota Melongwan, di Lirung, Mangaran, di Beo, di mana saja yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga Anda pun terhibur. Seperti biasanya kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Iya, pendengar, BMKG Sulut mengeluarkan peringatan dini cuaca, dan dari edaran peringatan dini tersebut disampaikan peringatan ini agar diwaspadai hujan intensitas sedang hingga intensitas lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Iya, masyarakat pun diharapkan tetap waspada menyikapi kondisi cuaca sekarang ini. Sebabnya perlu untuk diantisipasi awal agar terhindar dari berbagai hal dari dampak cuaca tersebut.

Iya, selanjutnya pendengar, Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menghadirkan High Life Meeting Team Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah guna mengevaluasi pencapaian pendapatan hasil daerah triwulan 1 tahun 2026 di Aula Kantor BP2RD pada Selasa 5 Mei 2026. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, serta jajaran pejabat eselon dan staf khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa digitalisasi saat ini merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan transparansi serta efisiensi tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Bupati pun mengatakan bahwa berbagai prestasi yang telah diraih dalam penerapan elektronifikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah harus menjadi stimulasi nyata bagi penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan realisasi pendapatan yang optimal. Menyikapi realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang masih berada di bawah target, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk tidak sekedar menjalankan program digitalisasi, namun juga berani melakukan inovasi dan penguatan sinergi. Langkah konkret melalui pendataan yang akurat serta pengawasan yang ketat menjadi aspek krusial yang harus dijalankan bersama guna memastikan target pendapatan daerah tercapai demi kemajuan pembangunan di tanah Porodisa.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini, PLH dan Ramil 131205 Esang melaksanakan kegiatan komunikasi sosial atau Komsos dengan mengunjungi rumah warga di wilayah binaan yang menjadi tempat berkumpul para siswa-siswi SMP Negeri 1 Esang pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini pun bertujuan mempererat tali silaturahmi antara TNI dengan para pelajar atau siswa-siswi sambil memantau kondisi wilayah dan menyerap aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi dalam proses kegiatan mereka di sekolah. Dan dalam kunjungan tersebut, Pelda Wil BE berbincang dengan para siswa-siswi serta bersama sejumlah warga masyarakat. Dalam suasana yang hangat dan akrab, mereka membahas berbagai hal, mulai dari kondisi di sekolah hingga kebutuhan mereka sehari-hari. Iya, pendengar, Babinsa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan pendekatan dengan para siswa-siswi dalam aktivitas sehari-hari mereka belajar di sekolah.

Selanjutnya pendengar, ketua Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut Amelia HVD Melage mengatakan, bidan di wilayah perbatasan memiliki peran multifungsi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting dan layanan ibu anak. Saat berbincang bersama Pro 1 RRI Talaut pada Selasa 5 Mei 2026, Amelia pun menjelaskan tenaga kebidanan di daerah perbatasan tidak hanya menangani persalinan, tetapi juga menjalankan pelayanan kesehatan primer secara menyeluruh. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Amelia mengatakan bidan di perbatasan itu harus bisa melakukan banyak hal, mulai dari pelayanan ibu hamil, persalinan, nifas, imunisasi bayi, keluarga berencana hingga penanganan kegawat daruratan dasar. Amelia juga menuturkan bidan bertugas mengatur rujukan pasien ke rumah sakit apabila membutuhkan penanganan lanjut. Pengelolaan obat dan peralatan kesehatan menjadi tanggung jawab penting agar pelayanan tetap berjalan optimal. Pendengar persatu, menurut Amelia, kasus persalinan normal umumnya dapat ditangani di puskesmas sesuai standar operasional. Sementara pasien dengan kondisi tertentu akan dirujuk ke RSUD hingga rumah sakit di Manado. Selain pelayanan medis, bidan turut berperan sebagai edukator masyarakat dengan mengubah pola pikir tradisional terkait persalinan. Edukasi dilakukan agar masyarakat memilih melahirkan ke fasilitas yang aman. Dalam upaya penanganan stunting, Ikatan Bidan Indonesia atau BIDI IBI Talaut bekerjasama dengan BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pemerintah setempat. Pemantauan dilakukan sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, dan Amelia juga menambahkan faktor kehamilan remaja dan kondisi ekonomi keluarga masih menjadi penyebab stunting di wilayah Talaut. Oleh karena itu, pendampingan gizi dan pemberian makanan tambahan terus dilakukan secara berkala. Iya, pendengar, sekretaris Ikatan Bidi, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kepulauan Talaut, Savitri Utami Merta menegaskan, setiap fasilitas kesehatan memiliki standar biaya pelayanan sesuai ketentuan masing-masing. Hal itu disampaikannya saat berbincang bersama Pro 1 RRI Talaut terkait pelayanan kesehatan dan penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Sawitri, masyarakat dapat memilih layanan kesehatan sesuai kebutuhan, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun klinik bidang, karena seluruh fasilitas telah memiliki rincian biaya yang berbeda. Tenaga kesehatan juga akan memberikan penanganan sesuai kapasitas layanan yang tersedia. Pendengar Pro 1, Sawitri juga menjelaskan pasien yang membutuhkan pemeriksaan lebih lengkap atau peralatan medis yang belum tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD,

Esensi Buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah.

Ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali

bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Gui pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu."

Kita jaga persatuan ini. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, perkenalkan masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda di pagi hari ini. Pengembangan pertanian hortikultura di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai memberikan dampak ekonomi bagi petani daerah. Masyarakat di sejumlah kecamatan kini mulai aktif melakukan penanaman berbagai komoditas hortikultura secara mandiri. Sebelumnya, lahan pertanian masyarakat belum dikelola maksimal untuk tanaman produktif di wilayah tersebut. TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1312 Talaut menjadi pelopor pengembangan pertanian hortikultura di daerah perbatasan itu. Lahan kosong di sekitar markas Kodim ini kini dimanfaatkan menjadi area pertanian produktif bagi tanaman hortikultura. Pendengar persatu Kapten In Juitri Balawan, Pasiter Pasilok, Kodim 1312 Talaut mengatakan, tanaman cabai dan sayuran dipilih sesuai kondisi tanah talaut. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id, Juitri mengatakan, kami memberikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan lainnya. Dan Juitri juga mengatakan seluruh jajaran TNI mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain edukasi, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus menyalurkan bantuan bibit kepada petani. Dengan persatu Sekretaris DKPP Talaut Luki Dahlan mengatakan bantuan dilakukan melalui program Demplot Balai Penyuluh Pertanian. Kami juga masih kutip dari laman resmi rri.co.id, Luki mengatakan dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPB dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Menurut Luki, peningkatan produktivitas hortikultura itu membantu pengendalian inflasi di daerah perbatasan tersebut. Dan kegiatan pertanian produktif juga memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi dan retribusi daerah. Pengembangan hortikultura di Talaut membutuhkan kerja keras karena wilayah kepulauan didominasi lautan dan tanah terlarang. Berkarang. Namun melalui penerapan ilmu pertanian yang tetap, tanaman hortikultura kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Dan hasil panen beberapa komunitas hortikultura saat ini mulai membantu perekonomian petani dan kebutuhan pangan daerah.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Kepolisian Resort Kepulauan Telau terus mengoptimalkan penggunaan layanan call center 110 sebagai sarana komunikasi darurat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat selama 24 jam penuh. Layanan resmi milik Kepolisian Republik Indonesia ini disediakan secara gratis dan bebas pulsa sehingga memudahkan warga untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak melalui telepon genggam maupun telepon rumah tanpa kendala biaya. Kehadiran layanan ini bertujuan untuk mempercepat respon pihak kepolisian dalam menangani laporan terkait tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya melalui sistem terintegrasi. Setiap panggilan yang masuk akan langsung terhubung ke Polres terdekat guna memastikan bantuan tiba di lokasi secepat mungkin. Pendengar, Pos 1 Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Arie Sulistyo Nugroho SIKMH menegaskan bahwa optimalisasi layanan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dan lebih cepat di tengah masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, AKBP Arie Sulistyo Nugroho mengatakan, kami ingin memastikan bahwa setiap warga di Kepulauan Talaut merasa aman dengan call center 110, hambatan jarak dan waktu dapat kita pangkas. Begitu ada laporan masuk, personel di lapangan akan langsung kita gerakkan menuju lokasi kejadian. Masyarakat cukup menekan angka 110 pada perangkat telepon mereka dan mengikuti instruksi suara yang tersedia untuk berbicara dengan operator. Meskipun jangkauan layanan ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, Polres Kepulauan Talaut secara khusus mengimbau warga di wilayah perbatasan ini untuk menggunakan fasilitas tersebut secara bijak. AKBP Arie Sulistyo Nugroho juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan nomor darurat ini untuk panggilan iseng atau prank call. Layanan ini disediakan untuk kemanusiaan dan keamanan. Kami meminta kerjasama masyarakat untuk tidak melakukan panggilan main-main, karena satu panggilan iseng bisa menghambat bantuan bagi warga lain yang sedang berada dalam kondisi darurat yang sebenarnya. Pendengar Pos 1, dengan adanya penguatan layanan ini diharapkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat. Iya, pendengar, tak terasa kebersamaan kita berakhir sampai di sini karena di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lepas dari 52 menit. Semoga dengan informasi dan musik pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Talaut pagi hari ini sesi pertama bisa menemani Anda semua. Dan nantinya di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Saatnya saya Putri Silangin harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi berikutnya.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: jemaah Kota Pontianak semua itu sebanyak 445 jemaah.
1: Berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
3: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
2: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta. Untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga